Tukunamba, warkumde yang namba soga mantata rinzin tartang pansu sukulangwi tunga kamnun sini donan nyamu sila sanji nangroksa.

0: 다는 베이징지 디스로 조브질인.
1: 아링이는 토인키흐담야 강중스 장등의 기스도라 세르쌈니
0: 강중 세르쌈 제든자 년큰 조부남바 체남바 데모이나 nga lenchen din don zen ba cherang la mu yin
2: de mu zhu gunan ba nga lenchen din don zen ba chen gun jia yin
0: da sta chen bi nian lim den zhu zen ba de ne cuo ngun yang zhu nian chen keng wo shi la long chen jia gang zhong xie sim lenchen yin tang di lenchen nang de zuo mi zhe bi chen nam la xi jin ping jia ye si la zhong de gu long wa xi bi bo dang bi ke ni shi wa dang dam si leng ga ji chan ban ga guo zhe xi yo bi nan ba qi shi de nian ber ga si shi
3: 시진핑지르제스르종드그고르글랑와
2: 냥크나바 텅디 시진핑가 제스라 종르 코로나와 시비낭 불당비 큰 예르와데 전속제 장흠 장든라 그불당니 머멍데들 리트니온 전 간송시기시바데 지셜
0: 니동 주즈리 앞다당비 체브드닌 제초제 제용제 단능 송종제바데 아저티 링근당 제초 정흠 정데 용으로 건들라 동아데 스티비아른 텅니르쇼 mēmēng ādīdō līrsū yōngjī ngān sōng xie bātī sāwī līngan jī lār jītī. Chimtara zāmnīn dāng, chimzīn zhāngshūk yōngjī bīn chūng dāng, hērsūn jī yirjī sārpil. Sīchim līgir hīnūn jīg bātāng, dī lāgb jī. Mēmēng māngsūk jī bīcīr tīgbī kēmpīn sōng chūng jī bītī. Lō bīyāni jī bātība mēngbīn ngōn jīr xie bātāng. Zhōnghuā mārīg jārdīr lābū jī yōngjī zhōnggī pēndīn ngōn jīr xie bītōndī, ngān sōng dōbīn dōnchū lā xie gī.
2: Sertum Tabsuji, Darcha Sajungi, Dungan go till a gin chung shaggy. Dungan go till a gin chung shabana, Mamangji around Chimarang the shaper, Yakur Shabadang, Tumter Yakub Chunga shibi, Dunga Mamanglang go till shiti, Yakub Ji Chung shibi, Jersin Tabji, Lutter Yapu Shabarang in. Dungi Sertum Litun Lang go till shaggy, Manjirwa gin chung shella, Dungi Sertum Litun Lang go till shaggy, Hunun Yabadang, De Lagji Jung shiti. Tengge Sertum Litun Lan Gochil Shibi Nishto Deng Chetzil Jinchil Mei Beren Thorir Dunggi.
0: Tengge Sertji Deng Yakubja Jatum Warjian Dewa Thakshu La Yung Dukh Shegi. Nga Chi Tengge Sertji Deng Yakubja Jatum Changma Mamang Jia Sawi Noli Chonshil Yenba Deng Ngui Toni Chigjir Yen. Tengge Mamang Lan Gochil Shidi Sertum Deng Jatum Stambub Shibi Ma Chil Mamang Lan Gochil Shidi Sertum Deng Jatum Lakhtar Yung Shiba Yenbi. Tengge chimzik lan gochil xeba deng, chimtir kagtab xeba. Ni chati chimsungwa chi xe tabgi. Si chim li dunji tengge si chi deng yakubja cha chimja ngangchik rangshtuk ji songchung xegi ba deng. Tengge si chi deng yakubja cha chim jigichir deng, yin dhagbar lagdar xa ji kagtab xegi. Tengge gochil yinchung xa ji deng, chimzin li kongji chimtir arangja pirwa deng. Zhengzik ngang ganghang xe ji war jian rewa tachul yin dhagbab xegi. Rinpa kaka deng zanzig deng gochil lipsil ba ti, si chima ye kong ji, abdi cin kala za chim deng cha chim tir, rinca pebir ngan karwa deng. Tanjur jigijir ji li ka pebir yapyur shegi. Deng, si chima ayin ji, ngan ni ngishtin sa wu zugi ba deng. Chim chunga samshuk deng chim chunga shetang je di, si chim li karan gochil shi kipu shi di. Yakub chungi ma lak deng, yakub chungi ni ba deng rib jenda shkandil tongi cho de ni ba ga qin dongi.
2: 这次这用个单人干松学吧那是这么理解日子里应该用单人松中等客人松中学被挖掘这话特殊的一个部学吧满足这历史的特别开盘松中学吧那把该全部单比蓝灯提升的动画该乱的门市的学被能够加成这样这个学被过你和切的动画机器的满足了 Rangyijie Kimpan La Dardang Zhanghim Toba Deng Kipan Songshung Nidin Shungwa Ngisi Chordan Jigi. Jitub dang rilam ni jian rewa taksul yagpo xeber rin kong jian de jishung dang chamdar jishung, shugdi ji jishung, zhongsa ni jishung ji rin chung xe ni jinsuk yung galung gi nyam de jitsuk je dan lang song xiong xebi li ga yagpo rbe gi.
0: Jitsuk je zheng yung zheng din la gandil la dang jian na sacham li dun je diwi rin tang ni su yin. Dun yung ngay jin si ga toni xe na zheng yung dang zheng din na sacham li gi shursa yin ba dang. 陈镇里空的这次叫张勇张的那宋雄协比宋日和他妈外人四成他不说起这个的张勇家亚马克瓦等乐的张的家人了这托尼下去了人一拉别尼这次叫张勇张的那宋雄协托门门门出了张勇等张的那人个尼库的尼巴尼日了年三用等这个门出去开恩了诺气东西我是多比亚那顿的所内的容你特殊的协给巴等门出去年大皮地 교브로시브라카야마실바나르탄니피에마롱와등
2: Mamang dedu li tun yong jian gan song xie ba na se chim li tun jie zawi lin gan yin Sechim li kong tang a jachi li shilpa tang nian tuk pa chi mamang mang chuk je duandag di rangni je duandag la zwa tang. Mamang mang chuk je duandag chung zig di rangni je duandag chenpur zwa tang. Mamang mang chuk je lu lan ba bi duandag ni rimgu zon ba. Mamang mang chuk je lu lan mamba bi na dun ni lagjir shengu zon ba chi si di. Mamang mang chuk de du li zun yong jir cha chim je ngan song tu chenpu duan chul xie gi.
0: 整座电影的书地及集中下级的各部的登书动画等你顿着心意差不清中门为南巴根国他记得西地门门及财速等阶段的电影感人写给四成里空间等等门门级别日节间接领跟这边那你不得成德的咱们等成真正式写给原本是主动正话跟主演是老师 李日个啦和宋家的等阿蒙顿的陈德的单送西地亚其里不是巴等年都不然投诉等你李日个家根据了家地让你来人都接动一巴等蒙错等生气为端的啦年纪不怎么是大瓦等蒙错家给个了气为端的啦牛力不怎么是正安把擦出等阿曾瓦打不了些巴等陈家这个地儿咱别说正这个不是些给陈中啦单密等陈中是单送西地 陈黑陈宋学毕陈德看些吧跟爸但想过碰头啊多你苦那可怜吧家成苦那可怜吧跟那女儿生啊给什么吧陈德的正式学习蓝德的电影跟宋学习吧陈德的等啊脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚 ཡིག
2: རང་གིལ་ངང་ཡོངྭགདང་རང་གིལ་ངང་ཨ་རྟ་ཁལ་དང་ལིན་ཞེ་པིན་དེ་ཁེ་སབ་ཏ་དང་ཏེ་ཨ་བགཏན་ཨ་སྐོགཅུལ་བྱ་ཡིལ་མེ་པ་དང་ཁྲིམ་ཅན་ཅ་རེ་སོང་བྱ་ཡིལ་མེ་པ་ཟུ་གི་རང་པ་ཁག་གོ་ཁྲལ་ལེ་ཞེ་པི་ནི་ཐེ་དེ་ཁྲིམ་ཏར་དོན་དག་དེ་པ་དང་ཅ་ཁྲིམ་ཙ་སོང་ཞེ་དེ་ཅ་ཁྲིམ་ཅ་གག་ཡ་ལེ་དམ་རུང་བ་དང་ཅ་ཁྲིམ་ཅ Nishuk Chumgal Sheba na Dewi Jengshel Marung. Chumgui Je Lirum Dengan ni Chumzun La Jishto Sheri Tunggul Chaganyar Dang Chabzhig Shebi Lamdik Dang Khangan Na Dandil Lamdik Tigu Chongren Jiggi.
0: Nga Chi Sichum Hongdi Mengshuk Na Yigbu Yobati Dengga Gondam La Nyanba Dang Mamang La Shamdak Sheba Tamzun Jigbu Shetaba Arang Shua Li Dongwa Machakba Jijia Hongdi Pshinba Dang 等等门门记阿路克拉瓦等他们整个年度单比红地皮烟等等四种我阿人巴克给年度不热阿这个中学给比国家不实际等歇特不东去了南顿西地李不是把等年度把南拉干个了你才入学给恰似特了娘似的特特巴李贵特了娘似的特特巴干气特了娘似的特特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个称特了娘似的特巴阿这个 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ
2: Pesam dang da sim dang ba ne se chum hong di ge cha si jia la shu yin. Ni per de pesam dang da sim go jie luo su dong jie de se chum hong di zi chen xie bi li jie dang bu ri de da chan tong bu de zhong wa dang dang ge guan dum la nian ba. Gan che la lu gar wa ji jie san di mang zhe sam ma chil per dan bu ren dang gi ba dang dang ge xia zhe ge tuo la gar wa dang ma meng jie ki pan tuo la gar wa. Za chum dang za chum tuo la gar wa ji jin chung xie gi ba. Yinni yinta tang la lu garwa tang, yakib la lu garwa, mamang la lu garwa, jachim la lu garwa jiji, chapsi ji ngu zinchung shegi. Sechim hongdi karzin shepo gi ba di, suyngan lingan ji dungta ngibir di huatam char po ba tang, lo tag ba chu ji, tapzul shepo ba li, ya yinta stani dung marung wa tang. Chalchag nyen ji ji lingan gandan di nyen kar manzin bar dungchung shilpo gi ba li, Dharma Khunzal Tani Shilmarung. Dhritam Korga Lhobsur Khinun Jigbaadang Dhritam Lagtar Lamsun Thichang Zide Khchag Tawi Dhilam Dati Ni Khchag Tawi Sitam Khungdi Shikyongi. Leshilbaadang Nyantukbaadzi Njontang Cheradang Ni Sitam Lidunga Lingan Kaghngar Lilagbar Dribtabi Khagthag Shegi. Arabda Shtambi Chosamdang Arabda Shagbi Chobi Tukni Sitam Chabkungji Arisungji Nangzil Zangzil Shegi Baadang. Lothag bachwe ji deshik chomkin zamil dungi.
0: Trimzin adigso jeb yurji na chapsil adigso la yurji jeb chabcha ga chinshin ba dung. Dere yakub chungwe maalag dung, yakub chungwe nipa dungrib jantar ganda dungwar doning hachang chenbu dan yul. Gocha la khinu jig ba dung, zhugandag bshi di ganda dungwa. Donji ngila zunba ju shi di zhangdin dung, nidin, ngangchik simdin jeb chachorang lig jeb trimzin lamdag jen zikhtin jenjuksa dungi ba dung. Tengen gochil ngali lagbar yinchung xieba deng. Rengjie jie chimzin lamdik jie kwechi ngali lagbar nduanpul xieba. Jitsuk jie zhengyung zhengden ngali lagbar gendil dungwa qi xiegi. Gongde cengmi

0: tani stanghui ga khirzgin dago
1: ya
0: stanghui ga tsikang ngamang yishil jima che hi ti go
1: ya
0: kil che ga lau ta dang na man si da ga tsikang jima chad gi shan dir kil che ga lau ta dang na man
1: どうてけちょちょびがどうてけちょどんねんちょびだたやらなんかとどこどこらまんよかずれよ。せつげでこんよんすがでてきちゃんごとんでじょんじゃけやちゃぐずんでてき。ひきょうとこうとまることたともえなちゃんごでもこんこまんよ。ありひきるちぇいがらうたどんねんまんてに。
0: ありひきるちぇいがらうたどんねんまんじゃ。でてきがらんたきこんのれやとずんのれ。おお。あ、ひきるちぇいがらうたどんとんねんまんじゃ。あるでてきがらんたきこんのし。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。おお。お ཉེ་ཉེ་ ཤར གོང ཅིག་རི ཅིག་རི སེ་ན་ ཤ་ནར ཡ་ ཡ་ཏནེ་ གཅུ ཚོར་ཁུན གི ཡེ་ཁུར ཇོང་ཇེ་ གནི ཁ་ཆན་ོ་ ག ཨ་ཁི་ གི ཏ་ཟན་ ཨ་ཁུ ག ཏ་ཁུ ཏ་ཏེན་ ཇོ་ས ཏ་ཁུ ཏ་ཏེན་ ཇོ་ས ཨ་ ག ཏེ་ཟ ག ཏ་ཁུ ཏ་ཏེན་ ཇོ་ས ཨ་ ག
1: ཡ་ཏམ་
0: ཇ་གིན ཇོ་ ས་ཡན་རན་ ཇ་ག ཡ་ ཏ་ཁུ ཏ་ཏེན་ ཇོ་ ས་ཡན་རན་ ཇ་ག ཏ་མོ་ གཅུ ཚོར་ཁུན་ན ས་ཆ་ གང་གང་ ཡོ་ གི ཆ་ཆ་ཚིད་ ས་ཆ་ ག་ཆན་ ཆ་ཆུ ཏ་ཁར ཟོང་ཟོང་ ཇིན་ གང་ ཡོ་ ག ཁ་ནིན་ གང་ ཆེན་ཟ ག གང་ ཡོ་ ག
1: ཁྱི་ཟུང་ར་ད་ཏ་ཏ་མ་ན་ཏ་མ་ཤི་གི་ཁྱི་ཟུང་ར་ཨ་རི་རི་ཨ་མ་ཉེ་མ་ཆེན་ཁྱི་ཟུང་ན་ཨོ་ནམ་མོ་ཨ་ཨོ་ལེ་ཏ་ཁར་ཁྱི་ཟུང་གི་ཨོ་ལེ་ད་ཨ་རི་ཁྱི་ཏ་ཁར་ཟུང་གི་ཏ་ཁར་ཁྱི་ཟུང་ཏ་ཝར་ད་ཏ་ན་ཏ་ཚོར་ངེ་ཤང་ཆེན་ན་གང་གང་ཨོ་ཀ་ཡ་ཏ་ཚོར་ངེ་ཤང་ཆེན་ན་ཏ་གོམ་བ་མང་ན་ཏ་ཡེ་
0: 야, 다 큰 거 그 다 커지 지래 야.
1: 어. 초록은 너는 다시 먹히고 이러면 거.
0: 네, 리. 리리.
1: 응. 좀 얘는 사사도 요건들 다 먹히고.
0: 리 라사 좀 저런 거 말 뭐. 아, 단단히 다시 꼬나서 그 떡갈이 다시 주고 떡거종고 떡거시 좀 따와. 단다 티코타 된조나 시그니까 친래라. 단이 총원부 따와. 마친 건을 따와. 대한신이 다 그 주르금범 건바 따와.
1: 어래라.
0: 아, 아리 단이다. 주 차카. 차카도 전진나요. 시그 종지 따르고 아니 제포즈래 대한신이 그 주 다시온 화가 돈을 함 쏟다와 단도 뭐 그니 같이 건친 너무 망하요까
1: 어때
0: 나 야 디나 저거 지차 송드가 다 지금 공그 개떡이야 개떡질 죽어라
1: 개떡이야
0: 안그안 그지
1: 어네 다 저도 지금 지금 시간을
0: 쓰 응응
1: 我要想我们人格格的大队，这个搞的啥？他原来没用过，他原来没用过，打人家比赛当过瘾的，原来没用过，全部好了都。呀，
0: 听那个就下了当过，去首先用过。
1: 呀呀。啊，记得开的蛮好的，让敌人个看得就蛮好的。啊，唐克尔国部太跟个，人家红木和咱跟个，土克人这么个样跟个，穷克人做那跟个的。
0: 哦，对对，这就，这就香港人，过嘛，人家搞这个。哦，对，他怎么子的？这安格安格日子，那么子有个，就阿梅拉梅格讲过，阿铁铁这个讲过，那么么子这叫了，俺们查了查个讲过。哦，他们都去讲过的哟。哦，对。他原来没用过呀，原来没用过，我讲，什么马西亚的椰子果什么的，椰子么子了。
1: 그래
0: 이 문제 그 아리리리 크메크 크메크 야 디나 되는 거 렌츠 나니 영 샤르가 마트타 ya demo

Ara Aroe dim ka gusok tor nur dukku mingi nangdar Zazokar sun higumi Arongi nangdar Zazokar sun mashi nangar siwa Diyang roga mutuk Arongar siwa Di zuroga matuk natam nyumang Sizok nyugchu kukabjir Aronga nyunyunga Sizu nyugchir takabjir Ta chukha Gazo songi chunggu yu